lase malok lengi tu sinang luti achu den di serba gila na gubluin di luti zandila langu talu ya na tala june languluin di ti dakpi sheri lu nang la lungyang bajigin achu den di ki dukane hurtang nang ne record kya ne sumkyo kya na gubla khong lari de ma rang thuji se shobin sila sising tanda du goi lungyang ba tyo langu mi sang me tup tang torin drop ne tang go tup da ku teri la sharang go tup tamin Tanning and Tanget Yola, Tanang Yumin Doyo to the Pi Sheri Kila Sukanes, Sunkyop Ki, Kitopki, Sirup Korla, Tikajik Shuin, Tadirim Balaran, the Pi Sheri Ki, the Pi Sheri Tamiat, and Rishin Tio Getongupla, the Pitrang Mindakane, Sheri Kiduk, Sokwa, and Gushit Tisang, Sugia Goki, Tingsong de Burkala Song, Dasa Bangine, the Pi Sherwati of Hemne, Juno Tuptang, Kong Tiu, Dagaki Kiduk Dio, Zinjong Kian, Utup Tomino, Titis Hase Gagita Mirain, Mosha Kane Kiduk Tui Shabrujong Dartio. Terin utup tang bintut tihaku kena, tapi syarikat lam terup lerim zingjong kiau tang kita tu sasa nyung murang tangino. Lu syabrutio seorang lapsi nang syarbi tamnyati masih simati lutio lupula sangce kalerang tang lapsi nang siktio tambu mengu tang tili sikiau kuaya na artatio hakmaku kini tangino. Jukane syarido luki lerim tema kita tu tio lad di tapi syarik lu syabrutio. Lam terus nanggamada sheru keti kaksha utup kane sheru keti lopu lam terup lerim tizin kyung kigokino sine shobin tadi sheri lutio joku rimbalarang tadi doma sherpake la nangup lujik joku lase sendranang